1 PM boy a pada dem bebo akwemu akwa kusi 2 PM na business news ababe to aso kusi 2:15 PM na a free 2:15 PM ekoko si 6 PM no.